0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan? Produ FM.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Kita sudah berjanji kepada Tuhan, kita mau menjadi bintang-bintang di tengah kegelapan, untuk menyampaikan firman Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan, supaya kita juga hidup di dalam anugerah-Nya.

0: Ya teman-teman, dimanapun berada, kita akhiri dulu untuk lagu-lagu bernuansa religi, karena kita akan bersama-sama mengikuti live streaming atau silang ya, siaran langsung ibadah minggu dengan GPKAI Kuriakon Diwosi ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ibadah kami di saat pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya, ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
2: Shalom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah awali pada kita di pagi hari ini dengan doa. Dan saya persilakan Bapak Ibu Jemaat duduk kembali. Saya mengajak kita semua sekali lagi memuji Tuhan di dalam kemenangan iman nomor 7. Kita lagukan kemenangan iman nomor 7, bait pertama, 2 dan 3.

Baik, terima kasih, puji Tuhan untuk pujian yang disampaikan oleh para pelayan kita di dalam Jemaat Kuriakon. Kemudian kesempatan kedua saya berikan kepada kaum wanita Jemaat Kuriakon. Waktu saya

Baik, luar biasa. Ibu-ibu kata kita di Jemaat Kuriakon. Terima kasih, puji Tuhan. Dan sekali lagi selanjutnya kepada duet yang akan menyampaikan kesaksiannya, saya persilahkan.

Baik, puji Tuhan untuk sebuah kisah kesaksian yang telah disampaikan bagi kita semua lewat bahasa daerah, bahasa Biak, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam daerah firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Jemaat sekalian bangkit berdiri. Dan kepada anak-anak dipersilakan maju ke depan, anak-anak sekolah minggu. Kita akan lakukan pujian di dalam kemenangan iman nomor 96 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Aku memerlukan dikau Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, maju ke depan. Kita lakukan ayat pertama, ayatnya yang kedua. Saya persilakan hamba Tuhan untuk mengambil bagian di altar untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua.

jemaat Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan dari kuasa Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat pagi hari ini, kami umat-Mu kembali

dari kanak-kanak sampai jadi remaja, pemuda dan pemudi. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan juga bagi kami jemaat-Mu yang juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus boleh hadir bersama dengan kami, mempersiapkan hati kami, pikiran, bahkan pendengaran kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dapat mendengar, menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang dapat menyampaikan firman-Mu. Hamba dalam manusia punya keterbatasan. Tapi hamba berdoa Tuhan, mau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, serta menyerahkan firman-Mu bahkan kami sekalian. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk dan anak-anak sekolah minggu boleh kembali ke gedung.

Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah salam saya, Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Saya mengucap terima kasih kepada pelayan puji-pujian, singers, dan juga kesaksian-kesaksian dari pelayan jemaat dan juga PW dan duet yang sudah memuji muliakan Tuhan dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita dapat merayakan Hari Kemerdekaan RI. Dan bertepatan pada hari esok, di mana tanggal 17 Agustus yang ke-81. Dan sebelum hari esok, beberapa hari yang kita sudah lewati, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyongsong HUT RI yang ke-81 ini. Jadi di pagi hari ini saya ingin kita juga renungkan satu bagian dalam firman Tuhan, yaitu tentang kemerdekaan ya sejati, yaitu kemerdekaan secara rohani ya, yang saya angkat di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua. Surat Rasul Petrus yang kedua. Maaf, surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di beberapa tempat, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan juga surat ini ditujukan kepada kita juga pada saat ini, di mana surat ini dapat mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya

Tunduklah, karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Begitu jauh pembacaan kita di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Jadi dalam ayat-ayat ini, saya pilih satu ayat sebagai ayat renungan kita di saat ini, yaitu terdapat di dalam ayat yang ke-16. Bunyinya demikian, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi refleksi firman Tuhan pada saat ini, dalam ayat yang ke-16, saya bagikan jadi 4 bagian. Ayat renungan kita, yaitu ayat 16, saya dapat bagikan menjadi 4 bagian. Jadi bagian pertama adalah kemerdekaan sejati. Yang kedua, pentingnya Kristus. Dan yang ketiga, hidup merdeka. Dan yang 4, menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kacamata kekristenan, kemerdekaan menekankan pada pembebasan, ya, yang diberikan Kristus kepada manusia dari belenggu dosa dan perhambaannya, yaitu di atas kayu salib, agar kita dapat hidup sebagai hamba Allah dan menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi saya membaca bagian ini. Dalam kacamata Kristen atau kekristenan, kemerdekaan menekankan pada pembebasan yang diberikan Kristus kepada manusia dari belenggu dosa dan perhambaan, yaitu di atas kayu salib, agar kita dapat hidup sebagai hamba Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi dalam bagian ini saya bagikan jadi 4 bagian. Yang pertama adalah kemerdekaan yang sejati. Jadi kemerdekaan bukan sekedar kebebasan untuk melakukan apa saja, ya. Kemerdekaan bukan sekedar kebebasan untuk melakukan apa saja. Melainkan kebebasan untuk hidup dalam kasih dan pelayanan kepada Allah. Ya. Jadi jangan kita salah gunakan kemerdekaan ini untuk melakukan dosa. Ya. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, ya, di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian menempatkan mereka di dalam Taman Eden. Dan dia berikan kebebasan bagi mereka. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, ayat sampai selesainya, dia katakan bahwa semua tanaman di dalam taman ini kamu boleh makan.

boleh kamu makan. Tetapi ada satu pohon, jangan kamu jamah. Jadi kebebasan itu Tuhan berikan bagi mereka, dan mereka salah gunakan kebebasan itu. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dan dosa itu terus ikuti manusia itu sampai saat ini. Ya. Jadi, kalau kita baca dalam Roma pasal 3 dan Roma pasal 6 dapat menjelaskan itu. Bahwa upah dosa ialah maut. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Datang ke dunia ini. Supaya ia memerdekakan kita. Dari dosa itu. Dan dia akan membebaskan kita. Memberikan kepada kita. Kebebasan itu hidup yang kekal. Yaitu di atas kayu salib. Oleh sebab itu firman Tuhan di sini katakan bahwa jangan kita salah gunakan kebebasan itu untuk melakukan dosa. Karena kalau kita sudah menggunakan kebebasan itu untuk melakukan dosa, maka kita bukan lagi bebas. Bukan lagi kita merdeka, tapi kita sedang diperhambakan oleh dosa. Dan dosa itu akan membawa kita kepada maut. Itu yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat ke-13 itu. Di mana Paulus katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan kita lihat bahwa banyak orang sudah salah gunakan hak-hak mereka sebagai orang percaya. Ya. Mereka sudah salah gunakan hak-hak mereka sebagai orang percaya untuk melakukan dosa. Ya. Tadinya mereka sebagai

untuk memuliakan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi di sini ada kata larangan, janganlah. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, kalau kita sudah dimerdekakan atau kita sudah bebas daripada dosa dan menjadi anak-anak Allah, menjadi umat kepunyaan Allah, kita pakai hidup kita ini untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Ya. Artinya kita berbuat yang terbaik ya bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Sehingga orang lain bisa dapat diberkati. Jadi yang pertama adalah kemerdekaan sejati. Dan bagian kedua, pentingnya Kristus. Pentingnya Kristus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa dan perhambaan. Sehingga kita dapat hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya. Jadi ayat ini dapat memberikan satu motivasi bagi kita, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Di sini dapat dijelaskan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ayat ini dapat memberikan satu motivasi bagi kita sebagai orang-orang yang ditebus. Ya, orang-orang yang ditebus. Ya. Supaya kita tahu bahwa kita benar-benar merdeka. Ya. Di mana Kristus sendiri yang memerdekakan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperhambakan kuk perhambaan. Artinya, jangan ada hal-hal yang datang untuk mempengaruhi kita untuk kembali melakukan dosa. Karena kalau kita kembali melakukan dosa, berarti sama saja ya. Hidup kita ini bukan kita merdeka, tapi kita tetap kembali untuk diperbudakan oleh dosa. Jadi bagian kedua menjelaskan bahwa pentingnya Kristus, di mana dia datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib supaya kita yang tadinya akan dibinasakan, kita akan dibebaskan. Ya. Yesus mati dan membebaskan kita, dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Seperti Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan datang supaya membebaskan kita. Jadi setiap orang yang menyadari hidupnya sebagai orang yang berdosa, dan datang kepada Tuhan, dan memohon pengampunan daripada Tuhan, dan bertobat daripada segala dosa, maka ia akan dibebaskan. Ia diperkenankan sebagai anak-anak Allah. Dan dia layak untuk menerima, memiliki hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu, jangan kita terpengaruh untuk kembali melakukan dosa lagi. Supaya kita tetap memiliki janji Tuhan itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki hidup yang kekal. Jadi Galatia pasal 5 ayat 1 katakan, berdirilah teguh ya, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi mari kita mempertahankan hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang merdeka, artinya orang yang sudah bebas daripada dosa itu, sehingga kita layak untuk memiliki hidup yang kekal itu. Dan hal yang ketiga adalah hidup merdeka.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,

Kita sebagai orang yang merdeka, kita harus hidup sebagai hamba Allah, ya, atau hidup sebagai anak Allah, mempertahankan, ya, hidup kita ini, bukan sebagai orang yang menyalahgunakan kebebasan untuk melakukan kejahatan, ya, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 6 itu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi Roma pasal 6 ayat 6 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi pada saat Tuhan datang dan mati di atas kayu salib, dia Tuhan bukan mati untuk dosanya, tapi untuk dosa kita. Kita menyadari bahwa dosa kita lah yang membuat Tuhan harus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, pada saat di mana kita mengalami pertobatan, mengalami perubahan dalam kehidupan kita ini, supaya jangan kita kembali lagi untuk melakukan dosa yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi Rasul Paulus dapat menjelaskan atau mengingatkan jemaat Roma dalam Roma pasal 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu, ya, tentang ciptaan baru, ya. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Berarti perkara-perkara yang lama sudah lenyap, bahkan yang baru sudah terbit. Berarti ada perubahan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita sudah merdeka, berarti ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita tidak kembali lagi untuk melakukan keinginan daging ini. Karena kalau kita kembali untuk melakukan keinginan daging ini, berarti ya kita kembali untuk melakukan dosa. Ya. Sebabnya ayat ini dapat memberikan motivasi bagi kita, ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Berarti dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena kita sudah bebas, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ya. Oleh sebab itu yang kita kembali lagi untuk menjadi hamba dosa, melakukan dosa lagi, ya. Karena kita sudah bebas, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita, kalau ada yang biasa jalan ke pasar bos itu, lihat, ya. Nah, itu kita lihat ada satu hal yang luar biasa, seperti babi, ya. Tuannya sudah kasih mandi dia, kasih bersih, tapi kalau dia sudah sampai di sana, lihat ada kolam yang langsung dia masuk di dalam, ya. Rendam dalam kolam itu, akhirnya tubuh yang tadi sehat itu langsung kotor, ya. Nah, itu melambangkan kehidupan kita, ya. Tadinya darah Yesus sudah menyucikan kita, membersihkan kehidupan kita, tapi kalau kita kembali lagi untuk melakukan dosa, sama saja. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, supaya mari kita tetap pertahankan hidup kita sebagai orang-orang tebusan Allah. Orang yang sudah mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Nah, jangan kita bilang, saya ini orang yang sudah bertobat, ya. Saya orang yang sudah punya Tuhan. Tapi kalau kita kembali melakukan dosa, orang lain sama saja, ya. Tidak ada perubahan. Jadi mari kita mau tunjukkan yang terbaik. Bahwa kalau kita anggap diri kita sebagai orang yang sudah bebas dari dosa, mari kita pertahankan, jangan kita kembali lagi untuk melakukan dosa dalam kehidupan kita. Itu menjadi kesaksian yang kurang bagus. Jadi hidup merdeka artinya kita bebas dari dosa. Dan bagian yang keempat, menjadi berkat. Bagian yang keempat yaitu menjadi berkat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagian yang keempat menjelaskan bahwa kemerdekaan yang kita miliki haruslah digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama, bukan untuk kepentingan pribadi. Pribadi, ya, bukan untuk kepentingan pribadi.
Jadi, berkat yang kita miliki, mari kita bisa menyaksikan itu atau membagikan kepada sesama. Dalam arti bahwa hidup ini bisa menjadi berkat bagi sesama, menjadi orang berkat bagi orang lain. Jadi orang lain bisa melihat apa pribadi kita, apa kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya. Jangan, ya ada bahasa kata bahwa latihan lain, main lain. Artinya kita menyampaikan sahijnya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, sedangkan perbuatan kita itu lain daripada apa yang kita ucapkan. Jadi di sini katakan, kemerdekaan yang kita miliki haruslah digunakan untuk menjadi berkat bagi sesama, bukan untuk kepentingan pribadi. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Allah, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, hidup kita ini biarlah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, ya. Seperti 2 Korintus pasal 5 ayat 15 ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu untuk Tuhan, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi firman Tuhan di saat ini dapat mengingatkan kita, dan biarlah hidup ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan juga hidup ini kita pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain juga dapat diberkati. Ya. Orang lain juga bisa mendapat perubahan melalui kehidupan kita. Orang lain bisa melihat kehidupan kita, betul apa yang dia katakan, dia bisa lihat, ya. Dan tidak secara langsung kita bisa menyampaikan atau saksikan tentang Tuhan kepada mereka, tapi mereka bisa melihat melalui kehidupan kita, dan kehidupan kita membantu untuk merubah kehidupan mereka, dan mereka juga bisa bebas atau merdeka daripada dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, jadi kalau kita aplikasikan kemerdekaan ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, di mana kita harus berpartisipasi dalam membangun tubuh Kristus, yaitu berbuat baik dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Jadi saat dimana kita sudah memiliki kemerdekaan itu, jangan kita tinggal diam, tapi mari kita juga berusaha supaya orang lain juga bisa dapat dimerdekakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, oleh sebab itu mari kita mempertahankan hidup kita dan jangan terjebak dalam perhambaan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi kita terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang singkat, sederhana, tapi dapat menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami umat-Mu kembali menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang singkat, sederhana, menjadi satu motivasi menuntun langkah kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami, kami selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin.

Jemaat Tuhan, mari kita buka bersama dalam kemenangan iman 92. Kemenangan iman nomor 92. Untuk memuji muliakan Tuhan, sekaligus kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi ada dua kali persembahan. Yang pertama untuk menunjang pelayanan dalam jemaat, dan yang kedua untuk pembangunan ruko. Jadi ada dua tangguk yang akan dijalankan. Jadi yang satu untuk menunjang pelayanan dalam jemaat, dan yang kedua untuk pembangunan ruko. Nyanyian kemenangan iman nomor 92. Layukanlah kesukaan dunia. Jadi firman pujian dapat memberikan dukungan bagi firman Tuhan yang tadi kita dapat mendengar, supaya jangan kita terpengaruh dengan keadaan situasi dunia ini yang tapi mari kita tetap mempertahankan hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus atau merdeka. Ramai dunia layu, Yesus milikku.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa dan menyampaikan semua pergumulan-pergumulan kami kepada-Mu ya Tuhan. Tapi sebelum daripada kami berdoa, Tuhan, Engkau mau ampuni dosa kami, sucikan kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada dosa yang dapat menghalangi permohonan kami pada saat ini, melainkan Tuhan Engkau dengar dan Tuhan kabulkan sesuai dengan pokok-pokok doa kami ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, sekali lagi kami berdoa dan menyerahkan firman-Mu yang baru saja kami dapat mendengar. Supaya jangan kami sebagai pendengar saja, kemudian kami lupa, tapi kami mendengar, kemudian kami renungkan dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami biarlah menjadi berkat, memuliakan nama-Mu, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapa dalam surga, di saat ini kami berdoa untuk panitia Natal dan Tahun Baru yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan semangat bagi panitia, dan lebih khusus bagi seksi usaha dana, sehingga dia terus berusaha untuk mendapat dana, sehingga dana dapat dipergunakan untuk melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk pembangunan ruko jemaat yang sedang kami upayakan untuk membangun. Namun kami terbatas dengan dana. Oleh sebab itu, kami berdoa Tuhan memberkati panitia yang sedang bekerja keras untuk mencari dana, sehingga ada dana yang cukup di mana kami bisa pergunakan untuk menyelesaikan bangunan ruko ini. Sehingga ruko ini dipergunakan untuk kepentingan dalam pelayanan jemaat ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk program kerja dari setiap unsur dan majelis jemaat diakon. Tuhan, Engkau memberkati, memberikan hikmah, memberikan bagi kami kerjasama, sehingga setiap program kita boleh melaksanakan itu dengan baik. Oleh karena tuntunan daripada Tuhan, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik dan dalam membawa puji dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan memberkati. Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga di usia lansia ini, mereka terus hanya mau berharap kepada Engkau ya Tuhan. Oleh sebab Tuhan berikan bagi mereka damai dan sukacita dalam kehidupan mereka di usia yang lansianya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang sakit yang ada di dalam jemaat ini, baik yang ada di rumah maupun yang sedang opname di rumah sakit. Tuhan memberkati makan minum mereka, obat yang mereka sedang makan atau minum, sehingga mereka mengalami pemulihan, kekuatan dan kesembuhan. Mereka kembali menaikkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan.

Saya bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk pelayanan hamba Tuhan di hari ini, di semua denominasi gereja, supaya firman Tuhan yang disampaikan, biarlah menjadi berkat bagi setiap umatmu yang akan mendengarkannya. Sehingga dalam kehidupan mereka, mereka terus mempertahankan kehidupan mereka sebagai orang-orang tebusan Allah. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk besok hari Senin, tanggal 17 Agustus, kami berdoa dan menyerahkan hari esok ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan cuaca yang baik, sehingga pelaksanaan upacara pada besok boleh berlangsung dengan baik dan di dalam yang Bapa puji dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk siaran RRI, Tuhan memberkati, sehingga melalui siaran ini menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang dapat mengikuti siaran ini. Berkati petugas, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga dia selalu setia untuk melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan baginya. Tuhan memberkati, berkati kehidupan pribadi maupun keluarga. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk minggu yang baru, di mana kami akan kembali melaksanakan tugas kami sebagai pegawai negeri, swasta, sebagai buruh, sebagai petani nelayan, sebagai medis, sebagai guru, sebagai TNI Polri, sebagai pengusaha, apapun bentuk pekerjaan kami, Tuhan Engkau berkati. Sehingga melalui pekerjaan kami, kami akan memperoleh berkat. Dan berkat itu untuk kami mensejahterakan kehidupan keluarga. Dan kami juga memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa dan menyerahkan pemberian kami di hari ini, di saat ini, Tuhan memberkati. Sehingga melalui pemberian kami ini, pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin.

Terima kasih kami sampaikan kepada majelis yang sudah menjalankan lekte. Bapak Ibu jemaat, mari kita puji Tuhan dalam kemenangan iman nomor 105 untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari. Kemenangan iman nomor 105. Kami nyanyikan ayat 1, 2, sementara duduk dan ayat yang ketiga, jemaat bangkit berdiri dan kita akhiri dengan doa berkat. Penebus yang terindah.

Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus tinggal menyertai, memberkati kita sekalian, mulai saat ini, terus kekal selama-lamanya. Pujian Bapa, terima kasih.

Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk. Kami dari Majelis Gembala mengucapkan selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Ya teman-teman, baru saja kita mengikuti live streaming ya, atau silang siaran langsung dari ibadah minggu dari gereja GPKI Kuriakon dari Wosi. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga

0: hubungan kasih sayang keduanya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2, 97.8 MHz ya, suasana hari Minggu. Selamat berhari Minggu tentunya di siang hari ini. Udah pada makan siang belum? Nah, teman Pro 2, Reza Arab uji kemampuan diri lewat harusnya horor. Nah, sutradara, debutan Reza Arab resmi merilis karya film perdananya, proyek komedi horor diberi judul Film Harusnya Horor yang tayang di bioskop 20 Agustus 2006. Arab menyampaikan niat utamanya saat penggarapan film komedi ini, ia ingin menguji kemampuan diri dan membuka peluang baru untuk teman-temannya di Triple Eklan. Dan ia menyampaikan harapan besarnya terhadap respon publik dan semoga hasilnya bisa diterima dengan baik. Pembuatan film tentu saja membuka peluang bagi member Triple Eklan. Mereka mendapatkan kesempatan emas untuk mengasah bakat seni acting. Dan meskipun sebagian besar pemeran merupakan debutan, mereka tampil maksimal. Hasil kerja keras seluruh jajaran pemain membuat sutradara sangat puas.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan. Produ FM.

rilis trailer kedua Avengers Doomsday. Dan informasi mengenai Marvel Studios yang merilis trailer kedua Avengers Doomsday dalam acara penggemar Disney pada Jumat ya. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop 18 Desember, masih lama, dilansir dari Variety. Trailer berdurasi 2 menit ini memperlihatkan sejumlah pahlawan Marvel menghadapi ancaman dari Dr. Doom, Robert Downey, yang kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan Dr. Doom. Chris Evans juga tampil kembali sebagai Steve Rogers atau Captain America, sementara Hayley Atwell kembali sebagai Peggy Carter, Vanessa Kirby sebagai Sue Storm atau Invisible Woman yang memperingatkan para pahlawan tentang bahaya dari Dr. Doom.

0: perubahan iklim. Di antaranya, perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

warna cat rambut apa ya yang awet ya, yang tidak cepat pudar. Nah, rambut yang diwarnai membutuhkan perawatan khusus agar warna tidak cepat pudar. Beberapa kebiasaan dalam merawat rambut justru bisa membuat warna lebih cepat memudar. Salah satu kesalahan yang sering dianggap dilakukan terlalu biasa padahal salah adalah sering keramas. Frekuensi keramas yang tinggi bisa membuat warna rambut lebih cepat memudar, terutama setelah pewarnaan. Pemilihan sampo juga ya, ini perlu diperhatikan untuk bisa membantu mempertahankan warna rambut. Dan sampo khusus rambut warna bisa digunakan untuk membantu merawat rambut tanpa mempercepat lunturnya warna.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak. Produ FM.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.

Masih santai siang, informasi olahraga di siang hari ini. Niko Kovac apresiasi respon para pemain saat bermain imbang hadapi AS Roma. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 dengan Roma di kandang sendiri Signal Iduna Park Jerman. Dan ini menjadi hasil seri pertama untuk BVB dari 3 pertandingan terakhir menang ya. Dan AS Roma memecah kebuntuan dengan gol cepat Paulo Dybala di menit ke-4 dan Bryan Cristante pada menit ke-9. Dortmund berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Julian di menit ke-12 dan Sheru pada menit ke-28.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Produ FM.
2: Teman

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

MotoGP Bahrain 2006 di Sepang resmi dijual. Nah, tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia resmi mulai dijual kepada penggemar. Balapan ini akan berlangsung di Sepang International Circuit Malaysia 2-4 Oktober 2006. Penjualan tiket meliputi area general admission serta berbagai pilihan tempat duduk di tribun. Penggemar internasional bisa membeli tiket melalui situs resmi Bahrain International Circuit.

0: ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tap tap, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up day after.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat. Stay tuned on Pro.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
1: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah

0: Tema ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Ndu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Ndu?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

0: Teman berdua Spotify hadirkan lencana AI pesona untuk tandai identitas artis berbasis AI. Nah, Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur ini membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial AI. Spotify menyebutkan kepercayaan dan autentisitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik. Dan hal ini semakin penting ketika teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan musik berbasis kecerdasan artificial semakin berkembang.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Jadi bukannya hantu. Yah,

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Kemendikdasmen siapkan pelatihan berkelanjutan guru yang gunakan PID. Kemendikdasmen menyiapkan program pendampingan berkelanjutan untuk guru dalam menggunakan papan interaktif digital. Pelatihan dan peningkatan kemampuan guru merupakan langkah penting yang harus mengikuti penyediaan perangkat digital di sekolah. Guru dianggap sebagai bagian krusial dalam kesuksesan transformasi digital, pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Demikian Info Pro 2.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat. Pro 2 FM.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Produe FM,
10: teman terbaik kamu. Produe FM,
11: Produe FM,
9: teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tiko.

Teman Pro 2, terima kasih masih di 97.8 MHz dan Teman Pro 2. Nanti di pukul 16 kita akan mengikuti Indonesia Top 20 dan juga nantinya di pukul 17 ada International Top 20 dari Pro 2 Jakarta.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yeah.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh. Kalau kamu dengerin lagunya pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya Teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya Teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di

0: House Music Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga. Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini, ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya.

0: 2 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Cek.
1: Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
0: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat sore teman terbaik Pro 2. Teman terbaik, kita baru saja mengikuti berkumandangnya azan maghrib bersama program 1. Dan saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2. Masih bersama Justi tentunya di sore ceria hingga jaga malam nanti, edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026.

Teman terbaik Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik justru punya informasi tempat wisata untuk kamu nih. Kira-kira kita kemana aja nih nantinya? Justru punya beberapa tempat wisata yang mungkin bisa menjadi destinasi liburan atau ya destinasi tempat liburan bersama keluarga, bersama teman dan kekasih di waktu libur tiba. Nah, yang pertama teman terbaik Pro 2, kita ke Bandung ya. Kenapa? Ada banyak alasan mengapa Bandung menjadi salah satu kota yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan Indonesia. Kenapa? Suasana yang sejuk, kulinernya yang lezat, dengan inovasi membuat oleh-oleh kekinian yang selalu menjadi tren hingga seantero negeri menjadi alasan. Dan begitu juga dengan tren fashion ala Bandung yang sudah lama menjadi kiblat mode muda-mudi Indonesia. Bahkan kota Bandung dijuluki sebagai Paris van Java, yang berarti

Kemenangannya ini terbukti dengan raihan penghargaan 18 Piala Adipura untuk kebersihan dan ketertiban lingkungan. Balikpapan juga terkenal dengan berbagai tempat wisata pantainya seperti Pantai Manggar Segara Sari, Pantai Serumpun, Pantai Lamaru, dan banyak pantai lainnya. Kamu juga bisa berkunjung ke Danau Cermin Lamaru dan Bukit Bingkarai. Dan selain itu, kita kemana teman terbaik Pro 2? Kemana Ji kita? Kemana Mi? Kalau mau ya ikut Mi kita ke Makassar. Teman terbaik Pro 2 berbicara tentang Pulau Sulawesi, salah satu kota yang terbesit di benak aku ini. Ya pastinya kota Makassar. Untuk kamu tahu aja, masyarakat Indonesia lebih dulu mengenalnya dengan nama Ujung Pandang. Iya dulu, bahkan sampai sekarang justru tuh berpikir bahwa kayak Makassar, oke, Makassar tuh orang-orangnya, sedangkan tempatnya tuh Ujung Pandang. Nah, ada banyak sekali potensi wisata yang bisa kamu dapat saat berkunjung ke kota Makassar nih, mulai dari kulinernya sampai wisata alam. Kamu pun bisa, kamu juga pasti kamu sudah pernah mendengar nama sop kondro dan pisang hijau. Nikmat sekali teman terbaik Bro 2. Cara terbaik untuk menikmatinya tentu saja langsung datang ke sumbernya, yaitu kota Makassar. Belum lagi berbicara soal objek wisatanya seperti Pantai Losari dan Pulau Gunung dengan laut biru dan pasir putihnya yang mempesona. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa kota di Indonesia yang bisa menjadi salah satu pilihan ya buat teman terbaik Pro 2 yang akan melakukan liburan bersama keluarga.

0: Hanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama.
1: Teman terbaik kamu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Ya, Tete.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu. Kita
0: sudah merasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Info Pro 2.

Selamat malam teman terbaik Pro 2, inilah sekelas info Pro 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Status tanggap darurat berlaku mulai tanggal 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan gubernur tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melki juga menegaskan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Ia mengatakan seluruh sumber daya yang tersedia akan dikerahkan untuk mempercepat penanganan dampak gempa. Upaya tersebut mencakup pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat hingga penyediaan tempat pengungsian. Selain itu, pemerintah akan memulihkan akses transportasi dan infrastruktur yang terdampak serta menangani berbagai dampak lain akibat gempa. Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan akan pelaksanaan penanganan selama masa tanggap darurat. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak, yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Teman Terbaik Pro 2, sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari sosok Jenderal Urip Sumoharjo. Di tengah situasi Republik Indonesia yang masih sangat muda, Urip menjadi salah satu tokoh penting bagi negara, di mana beliau meletakkan dasar organisasi militer nasional dan berupaya membangun tentara yang teratur, disiplin, serta memiliki satu garis komando. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, kebutuhan membentuk kekuatan pertahanan nasional menjadi hal yang semakin mendesak. Pemerintah kemudian membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober tahun 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, Tentara Keamanan Rakyat mengalami beberapa perubahan. Perubahan nama sebelum akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, Urip Sumoharjo dipercaya menduduki posisi penting sebagai kepala staf umum. Tugasnya bukan sekedar menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga membantu membangun struktur organisasi militer Republik Indonesia. Mengingat pada saat itu Indonesia masih menghadapi persoalan koordinasi dan keberagaman kekuatan bersenjata. Saat itu kekuatan bersenjata Tentara Keamanan Rakyat berasal dari berbagai latar belakang. Ada bekas anggota tentara bentukan pemerintah Hindia Belanda dan Jepang, serta berbagai kelompok pemuda dan laskar yang tumbuh di daerah-daerah setelah kemerdekaan. Situasi tersebut membuat pembentukan satu angkatan bersenjata nasional menjadi pekerjaan yang tidak sederhana. Dibutuhkan struktur komando, disiplin, pembagian tugas, dan organisasi yang mampu mengubah berbagai kekuatan bersenjata menjadi bagian dari pertahanan Republik Indonesia. Disinilah peran Urip menjadi sangat penting. Ia dikenal memiliki pengalaman militer dan kemampuan organisasi yang kemudian digunakan untuk membangun fondasi tentara nasional yang lebih terstruktur. Ia tidak hanya memikirkan bagaimana tentara mampu menghadapi musuh di medan perang, ia juga menaruh perhatian pada pentingnya organisasi militer yang memiliki aturan, hierarki komando, serta profesionalisme. Perjuangan atau perjalanan Urip kemudian mencapai salah satu momen penting pada November 1945 dalam proses pemilihan pemimpin tertinggi Tentara Keamanan Rakyat. Kolonel Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar, sementara Urip sebagai Kepala Staf Umum, di mana terpilihnya Sudirman menjadi Panglima Besar menempatkan Urip pada posisi yang sangat strategis di dalam organisasi militer Republik. Sebagai kepala staf, ia berperan dalam urusan organisasi maupun memastikan struktur komando serta administrasi militer dapat berjalan dengan lancar. Wow. Hubungan antara Sudirman dan Urip kemudian menjadi kemudian menjadi salah satu duet yang penting dalam awal sejarah TNI, di mana Sudirman dikenal sebagai pemimpin yang kuat di medan perjuangan, sementara Urip memiliki pengalaman serta kemampuan organisasi militer yang sangat dibutuhkan oleh tentara Republik. Kemudian keduanya menghadapi tantangan besar karena Republik Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan dari ancaman militer Belanda. Dalam situasi tersebut, pembangunan organisasi tentara bukan hanya soal militer, tetapi juga bagian dari upaya mempertahankan eksistensi negara yang baru saja merdeka. Urip Sumoharjo wafat pada 17 November tahun 1948. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi Republik yang ketika itu masih berada dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Atas jasa dan perjuangannya, Urip kemudian dianugerahi gelar Jenderal TNI Anumerta. Namanya juga dikenang sebagai salah satu tokoh utama yang berjasa dalam pembentukan organisasi profesionalisme tentara Indonesia pada masa awal Republik. Warisan Urip tidak
hanya terletak pada pangkat maupun jabatan yang pernah diembannya. Nilai terpenting yang ditinggalkannya adalah pentingnya disiplin, organisasi, dan loyalitas kepada negara. Kisah Urip ini juga memberikan pelajaran bahwa membangun kekuatan pertahanan nasional membutuhkan institusi yang kuat dan profesional. Tentara yang terorganisasi menjadi salah satu instrumen yang penting bagi negara dalam menjaga kedaulatan dan melindungi masyarakat. Jenderal Urip Sumoharjo akhirnya dikenang sebagai salah satu peletak fondasi organisasi militer Indonesia. Perjuangannya menunjukkan mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian di medan perjuangan sekaligus kemampuan membangun institusi yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Hah?
1: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.

0: itu mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katomi sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Terbaik Pro 2, Dangdut dikenal sebagai salah satu musik yang paling populer di Indonesia. Namun perjalanan musik ini tidak bisa lepas dari perkembangan gambus dan musik Melayu. Gambus sendiri memiliki akar tradisi dari musik Jawa Tengah. Sedangkan dengan alat musiknya berupa musik berdawai, ya berupa alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Perkembangan gambus di Nusantara berkaitan dengan kedatangan masyarakat Arab dalam proses penyebaran Islam. Musik ini berkembang di Indonesia sejak abad ke-19 dan kemudian menyebar ke berbagai daerah. Dari sejumlah wilayah Melayu, gambus kemudian mengalami perubahan bentuk dari cara penyajian. Salah satunya adalah gambus selodang yang berkembang di Riau dan digunakan untuk mengiringi tari zapin. Pada awal perkembangannya, gambus digunakan dalam kegiatan keagamaan dan dakwah. Seiring waktu, musik ini juga menjadi hiburan dalam berbagai acara masyarakat. Gambus kemudian semakin dikenal memiliki kelompok-kelompok orkes yang muncul di berbagai daerah. Pada masa itu pertunjukan gambus kerap hadir dalam acara pernikahan, hitanan, dan kegiatan sosial. Perkembangan tersebut membuat musik gambus bertemu dengan berbagai unsur musik lokal. Pengaruh Arab kemudian berpadu dengan warna Melayu dan menghasilkan bentuk musik yang semakin beragam. Memasuki pertengahan abad ke-20, kelompok orkes gambus mulai berkembang di sejumlah daerah, di mana beberapa kelompok kemudian ikut mempengaruhi perkembangan musik Melayu yang nantinya menjadi salah satu bagian dari perjalanan dangdut. Dalam perkembangannya, musik Melayu juga menerima pengaruh dari berbagai tradisi musik lainnya. Dan pertemuan berbagai unsur tersebut membuat irama dan instrumen yang digunakan semakin beragam. Gambus menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang tersebut. Pengaruhnya kemudian dapat dilihat dalam perkembangan musik Melayu sebelum istilah dangdut semakin dikenal. Istilah dangdut sendiri baru populer setelah perkembangan musik Melayu memasuki era baru. Kata tersebut sering dikaitkan dengan bunyi gendang atau tabla yang menjadi salah satu ciri musiknya. Perubahan dari Melayu menuju dangdut juga berlangsung secara bertahap. Sejumlah kelompok musik dan penyanyi kemudian membawa warna baru yang membuat genre tersebut semakin dikenal masyarakat. Nama Roma Irama kemudian menjadi salah satu sosok penting dalam perkembangan dangdut modern. Kehadirannya membantu membawa dangdut menjadi musik populer dengan karakter yang semakin kuat. Meski bentuknya terus berubah, jejak gambus masih dapat ditemukan dalam perjalanan musik Indonesia. Gambus menjadi salah satu bagian dari musik dari luar Nusantara beradaptasi dengan budaya lokal. Ya, ibaratnya seperti akulturasi. Ya, teman terbaik Pro 2 dari alat musik yang dibawa melalui pertemuan budaya, gambus berkembang menjadi bagian dari musik Melayu Indonesia. Perjalanan panjang kemudian ikut memberi warna pada musik dangdut yang dikenal masyarakat hingga sekarang.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 5

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh,

Tahun terbaik Pro 2. Novak Djokovic mengungkapkan kondisi kesehatannya usai tersingkir dari Cincinnati Open pada Minggu 16 Agustus 2026. Cuaca panas dan kelembapan Ohio turut memperburuk penampilannya ketika menghadapi Thiago Agustin Pirante di putaran kedua. Djokovic mengatakan persoalan tersebut bukan sekedar kesulitan beratasi dengan kondisi Cincinnati. Ia menyebut masalah kesehatan telah mengganggunya selama hampir beberapa waktu. Unggulan ketiga itu sebenarnya sudah memperkirakan Cincinnati memiliki tingkat kelembapan tinggi selama pertandingan. Namun ia mengatakan tekanan dan kegugupan pertandingan turut memperburuk kondisi yang dialaminya. Selain itu, teman terbaik Pro 2 grup girl group Marbles merilis single terbaru berjudul Catch Me yang mengeksplorasi tema cinta dan keraguan dalam mengungkapkan perasaan. Lagu Catch Me menceritakan kisah seseorang yang menyukai orang lain tetapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dan

Dan Marbles menggambarkan perasaan tersebut melalui lagu ini dengan tahap di mana tahap awal hubungan di mana kedua belah pihak masih saling membeli kode namun belum berani untuk mengambil langkah pertama. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, film seni merayu Tuhan merupakan adaptasi dari buku karya Habib Jafar yang menghadirkan cerita tentang pencarian arah hidup. Karakter utama Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham dan mengalami perjalanan spiritual setelah kehilangan ibunya. Film ini mengajak penonton muda untuk memahami proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa menuntut perubahan instan, melainkan melalui pendekatan spiritual yang gradual. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Marvel Studios meluncurkan trailer kedua Avengers Doomsday pada acara penggemar D23 Disney pada Jumat 14 Agustus 2026. Film Avengers Doomsday akan tayang di bioskop pada 18 Desember tahun 2026 dan menampilkan berbagai pahlawan Marvel menghadapi ancaman dari Dr. Doom. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan karakter Dr. Doom dalam film ini.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin. Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, teman terbaik Roy 2 masih di jaga malam ya. Namun sebelumnya teman terbaik Roy 2 tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung bersama program 2 Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Indonesia Pro Indie bersama Pro 2 Jakarta.

0: seperti Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

kita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak

karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi ketiga, kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Iya, teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti program acara Indonesia Pro Indi bersama program 2 Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 Manokwari, tentunya masih bersama Justi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, di cerita penutup hari kali ini ya teman terbaik Pro 2.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam.

Teman Terbaik Pro 2, film Operasi Pesta Copet merilis final trailer memperlihatkan aksi empat sahabat mencuri 300 ponsel di Festival Musik Pesta Pora. Di balik misi tersebut, film ini justru membawa cerita tentang persahabatan dan perjuangan menghadapi tekanan hidup. Final trailer Final trailer memperlihatkan Ijal yang diperankan Iqbal Ramadan bersama Adut yang diperankan Krista Emanuel, Tia yang diperankan oleh Zulfa Maharani dan Melody yang diperankan oleh Kawai Libaba. Mereka menjalankan rencana besar untuk menggondol 300 ponsel dari para pengunjung festival. Misi tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Keinginan mendapatkan ratusan ponsel justru mulai menguji hubungan keempat sahabat tersebut. Perjalanan mereka memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan sekedar aksi mencopet, melainkan bagaimana mereka mempertahankan persahabatan mereka di tengah keadaan sulit. Film ini juga membawa persoalan yang dekat dengan kehidupan anak muda, kesulitan mendapatkan pekerjaan, tekanan ekonomi hingga meningkatnya biaya hidup menjadi bagian dari latar cerita. Di tengah keterbatasan, keempat karakter memilih jalan yang salah karena merasa tidak ada pilihan. Persahabatan mereka kemudian menjadi satu-satunya tempat mereka saling menguatkan. Sutradara Edi Kemot mengatakan film panjang pertamanya ini memang menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, suasana festival dan aksi pencopetan hanya menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Ia ingin menampilkan kehidupan orang-orang yang berada dalam kondisi terdesak dan akhirnya membangun keluarga melalui solidaritas. Produser Ernest Prakasa menilai pendekatan komedi membuat pesan sosial dalam film lebih mudah diterima penonton. Kritik terhadap kondisi kehidupan juga dikemas melalui humor dan drama persahabatan.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Teman terbaik pro 2, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi kemampuan untuk terus maju meski ada rasa takut. Setiap orang memiliki kekuatan besar untuk mengubah hidupnya. Jangan ragu untuk memulai perubahan dari dirimu dari sekarang. Percaya pada dirimu sendiri adalah keputusan besar yang bisa kamu buat untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Saat kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kamu akan menemukan betapa berharganya dan uniknya dirimu. Tidak perlu validasi orang lain untuk mengakui kemampuanmu. Yang penting adalah kamu percaya bahwa kamu mampu.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Teman terbaik Pro 2, mereka yang pergi dari hidupmu adalah orang yang tidak pantas mendapatkan ketulusanmu. Percayalah bahwa kamu tuh unik, dan ini adalah kekuatan terbesarmu. Setiap orang memiliki timeline hidup masing-masing. Tidak sama bukan berarti gagal. Tuhan paling tahu kapan waktu terbaik untuk setiap orang meraih impiannya. Mungkin saat ini kamu masih dalam tahap-tahapnya, ya masih ada di fase tahapnya, di mana kamu harus melangkah dulu, harus trial and error dulu, kamu harus babak belur dulu, baru kamu bisa melangkah sampai di momen atau sampai di titik kamu mencapai semua impianmu. Jadi ya udah, 1 menit aku dengan 1 menit kamu dan semua orang berbeda. Ingat bahwa 1 menit berhargamu tentunya juga 1 menit berharga di mata orang lain. Bisa bertahan sampai saat ini membuktikan bahwa kamu tuh cukup hebat. Kamu layak percaya pada dirimu sendiri. Ciptakan kebahagiaan dari dirimu sendiri agar tidak bergantung pada orang lain. Ingat, jangan pernah takut gagal. Karena dari kegagalanlah kepercayaan diri itu tumbuh. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari kamu sendiri. 97,8 FM, Prodia, teman terbaik kamu, teman terbaik, tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan ditemani Jazz Music Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak to, asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal gak butuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Cewek.
1: Mel, tunjung kayak ganteng ya. Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Selamat malam teman-teman Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarkan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman-teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Justidi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 17 Agustus 2026. Berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari nanti kami hantarkan ke ruang dengar untuk hari ini. Dan baiklah, selamat kejar kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produa teman terbaik kamu, selamat pagi teman Produa. Dan hari ini bertepatan 17 Agustus 2026. Hai, halo. Mudah-mudahan semangat kemerdekaan di ulang tahun RI yang ke-81. Ya, semangat kita bersama ya. Jangan lupa hari ini agenda yang mau upacara prepare dari pagi, soalnya upacaranya dipercepat gitu ya. Dan tentunya semangat semuanya. Produa 97.8 MHz menemani kamu.
1: Saatnya sepada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih, Leha.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Info Pro 2. Teman Perda, pasca gempa NTT 986 wisatawan Pulau Padar dipulangkan. Informasi pagi hari ini, Teman Perda, Kementerian Pariwisata mencatat sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur telah dipulangkan. Mereka telah tiba di Labuan Bajo dengan selamat setelah aktivitas pelayaran kembali dibuka pasca gempa. Dan Kemenpar memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa. Pemerintah bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores terus memantau kondisi wisatawan. Koordinasi juga dilakukan bersama BMKG, Basarnas, BPBD, KSOP, dan pemerintah daerah setempat. Langkah ini dilakukan memastikan aktivitas pariwisata berlangsung dengan memperhatikan prosedur keselamatan. Demikian Info Pro 2.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2
5: FM.
4: Teman.

Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

misi kemerdekaan telah diwariskan kepada kita. Tugas hari ini adalah mengisi dengan kerja keras, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Setiap langkah kecil yang kita lakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Hey guys, sadar gak sih Indonesia udah berusia 81 tahun? Masa iya gaya hidup doang yang modern, tapi semangat nasionalismenya masih lowbat?
3: Gak zaman bro, di HUT RI ke-81 ini saatnya kita upgrade kontribusi buat negeri lewat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kedaulatan itu kan bukan cuma urusan para petinggi, tapi aksi nyata kita dari berkarya tanpa batas, saling support produk lokal, sampai adil dalam bersikap di media sosial.
2: Karena merdeka itu berdaulat dalam tindakan, adil dalam tatanan, dan makmur dalam kehidupan. Yuk, bikin kemerdekaan ini makin hidup lewat aksi positifmu. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Indonesia kita, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Warisan perjuangan kemerdekaan bukan sekedar cerita masa lalu. Kemerdekaan adalah warisan yang harus dijaga oleh setiap generasi. Dengan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Mari terus berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Guys, jujur, apa sih arti merdeka buat lo sekarang? Bukan cuma bebas dari rebahan tanpa beban, tapi
1: bebas berkarya, suarain ide, dan buktikan kalau kita anak muda bisa bikin Indonesia makin disegani. Di umur ke-81 ini, merdeka itu nyata pas kita berdaulat, adil, dan makmur bareng-bareng.
0: Betul banget. Nggak cuma flexing di media sosial, tapi aksi nyata buat keadilan sosial dan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke.
1: Saatnya kita Gen Z dan milenial ambil alih panggung masa depan. Bersatu, bergerak, bikin Indonesia makin juara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Let's go!

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.